Hilat kuyaka kabisa kisasinarunt asnyan cham. Ia puni upa kali kuarum pachata pes kek adana kampi makip tawai kharaki akar mangkasin. Halayaki pansasinautak ikhmanakaru. Senips manakar mangkasinam.

0: Nia puniwa pakal kuarung pacata pa tungka pakal kunik atana kampi ma kipta wai kerak. Hisa cegu jarun taraknya ni hidata Roger Chambilla kamisa kaskerma ki panel alto ma rekanan chidrasan istikataina hidata Roger ma halal ya ma runta bi humata kim. Kunslurasta familia mam pichik atan chidrasana ist kerakta akar radio tkabina kamar porintas in karakia kerman kasin. Halal ki panay ukamaha hidata Roger Arun tata pun nak kita. Hisa naya kat nama aku sih tahu sih ni moneris cu sara kipia keham. Sebagai sambita kiskaluka du los amigos. Aka volumen 3 kim sire akwarok tawi. Halo kata iping kiri kusis tahu ista imun dan ista uka maha hilata roher kusis tahu imah perinta nera kini siwai sambita sasina ritmo cerangia tak kau kini semua nagi ista kerita uka maha kusis tahu ini kami ista kunta pada kerita ham kue humata kada ki uka maha kelakan tani punim 767-08-480 uka kuir uka mat kusis tahu ista nyataki Ukam kusist awi nak ambis kusist rakinya Bolivia markasan ham. Iwal tata yutih kusist awi nak musika autoktona, musika nasional, grupos elektronikos. Ukam pina kanicha. Tak kikas wal tata wa. Kunai man kasta waruk awi nak yutih kusist nyataki. Ukat kau kiri kusist awi istan monsta. Ukat awi hawil tata punit kumaha. Kelihkan tanya mata kicar makusis tanya taki. Kelihkan aku mau kit apa nuk tanya taki. Hisa, ukama ham. Hanit marat suit itas mana cinta makut tanya cikaki. Akan tu los amigos. Upana kana waruk tapam pi akah siway sambita hiskisam. Halu kakusis tau mai tau yeraki hilata roger. Ancita ukus tau makurin tanya.
1: Kini sista sibtanwa, marka sawakichawi, marka sawakichawi.
2: Estrenar vehículo está bien, pero hacerlo con la locura de precios de Feria de Toyosa es a otro nivel. Mayor calidad, precios imbatibles y una garantía legendaria. 10 años o 200.

Sukta katanakam piniapuniwa kuna pachakani sakaha kimsakal karum pachakani hilata rene kasas hilata rene kau kan sekecenak tasis dan bakar mana kau kan sekecenak tasis dan wali ki arun tatatau kama hilata rene kasas hupar arun tenyan cakar mangkasinam Anchita ukamat kosistas kinyani ukamat chui maknar tawina kampi kuma fokhanj tanyani Hilata René Casas Juparo kuna temait oiva los hermanos de San Lucas Para ki quiero casarme, ya kuna takira ki hake chasinist munas kastas inanicham Nenen, ya sapa ki okamas iskasi, kuna takipanillas iskasas inabis, ya enche kosista bien